Sumur Ria 93.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. By the way, lagi pada ngapain Insan Muda? Masih semangat kan ya aktivitasnya? Nah, kali ini Insan Muda seperti biasa, Cika bakalan kasih kamu informasi lagi. Kalau tadi kita udah info tentang Sukabumi ya, Insan Muda. Sekarang kita akan beralih nih ke informasi lainnya ya. Nah, informasi kali ini tuh Insan Muda, datang dari nasional pastinya nih Insan Muda, di mana ini tuh nggak habis pikir sih ya, tiga bos dana syariah Indonesia didakwa menggelapkan uang senilai 1,3 triliun rupiah. Tiga terdakwa kasus penggelapan pada PT Dana Syariah Indonesia ya, didakwa menggelapkan uang senilai fantastis ya 1,3 triliun dan dakwaan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok ya. Ketiga terdakwa ialah Direktur Utama Taufik Al-Zupri, kemudian mantan Direktur Mary Yuniarni ya, dan Komisaris Ari Rizal Resmana Insan Muda. Sebelumnya Insan Muda, Bareskrim Polri menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan gagal bayar di PT Dana Syariah Indonesia. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan modus proyek fiktif dengan menggunakan data dari peminjam yang sudah ada nih. Data itu kemudian dicatut oleh PT Dana Syariah Indonesia dan seolah-olah memiliki proyek baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Data itu pun dipakai agar masyarakat mau ikut memberi investasi. Waduh ya, gak habis pikir ya si Insan Muda ya. Nah, para terdakwa juga didakwa dengan pasal 488 dan atau pasal 486 dan atau pasal 492 jungto pasal 20 huruf C KUHP jungto pasal 126 ayat 1 KUHP atau pasal 45A ayat 1 JO pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE jungto pasal 20 huruf C KUHP jungto pasal 126 ayat 1 KUHP dan atau pasal 299 ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta pasal 607 ayat 1 huruf A, B dan C KUHP jungto pasal 20 huruf C KUHP jungto pasal 126 ayat 1 KUHP. Waduh, banyak banget nih dugaannya nih Insan Muda. Kita lihat nih Insan Muda, apakah nanti hukumannya akan setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Ngeri banget ya Insan Muda, makanya sekarang harus hati-hati ya kalau mau investasi, mau nabung atau mau pinjaman gitu kan ya, jangan sampai

Okay, Insomuria 90.3 and Best FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan yang pastinya nih Insan Muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu, terutama nih buat kamu si pengen paling up to date ya. Pastinya kita butuh banget nih handphone yang bisa mendukung aktivitas kita ya. Dan buat kamu nih yang lagi cari handphone baru, ada si Mas Telo, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh. Dan mau COD bisa juga ya, si Mas Tel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih selain handphone baru, si Mas Tel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So tunggu apa lagi, yuk segera kunjungi si Mas Tel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Nah, ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WhatsApp officialnya nih Insan Muda di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mas Tel.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, Insa Muria 90.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Kali ini Insan Muda Cika bakalan kasih kamu informasi lagi. Informasi kali ini itu Insan Muda datang dari dunia internasional pastinya. Nah Insan Muda ya, kabar bahagia buat kamu yang suka mendaki dan pengen melewati 6 negara Eropa sekaligus nih Insan Muda. Ada nih trek pendakian yang nyaris sepanjang 3.500 km yang kerap disebut Jalur Serigala atau Wolf Trail ya, resmi dibuka. Rute tersebut nih bahkan melintasi 6 negara Eropa. Jadi kamu kalau mau hiking gitu kan ya, mau mendaki ke sana, waduh, kamu tuh sekaligus kayak keliling Eropa gitu kan. Nah, Jalur Serigala ini membentang dari pantai Baltik Polandia ke tepi laut Trieste di Italia ya, melewati Jerman, Austria, Swiss, dan Slovenia. Nih, rute ini juga nih bisa menjadi cara terbaik melihat Eropa selangkah demi selangkah meski memakan waktu yang cukup lama Insan Muda. Tapi kebayar gak sih Insan Muda dengan keindahannya? Dan yang pastinya nih Insan Muda, Jalur Serigala ini tuh membentang sejauh 3.494 km terbagi dalam 7 etape berkelanjutan ya, dan melintasi tak kurang dari 6 negara Eropa. Pendaki ini akan menghabiskan waktu sekitar 6 bulan jika melewati trek tersebut. Jadi 6 bulan Insan Muda kamu cuti, gak kerja-kerja gitu kan ya, buat menikmati keindahan Eropa ya. Durasi lama waktu pendaki ini lantaran trek itu memiliki total peningkatan ketinggian lebih dari 78.400 meter ya, dengan setara dengan mendaki puncak Gunung Everest sekitar 9 kali nih Insan Muda, bayangkan ya dan rasakan. Demikian nih dikutip oleh Euronews pada Rabu kemarin Insan Muda. Dan karena memakan waktu lama, para pendaki perlu memilih jangka waktu pendakian mereka dengan hati-hati ya, untuk menghindari badai salju. Jadi sebelum hiking, sebelum mendaki ke sana, harus benar-benar memperkirakan dulu ya, jangan sampai gitu Insan Muda kedekat-dekat kayak musim salju karena takut nih nanti ada badai salju ya. Perjalanan ini juga nih dimulai dari pantai Baltik Polandia ke Swinoujscie lalu berjalan kaki sejauh 1.900 km Insan Muda melewati kota-kota bersejarah termasuk Rostock dan melanjutkan lagi nih Insan Muda. Perjalanan di sepanjang jalur berbatu menuju perbatasan Austria. Waduh, keren banget sih. Pengen deh Insan Muda ya, tapi gak tahu ya jika kuat atau enggak. Tapi ngelihat kayak pemandangan yang disuguhkan, terus juga keindahan-keindahannya, jadi pengen banget tergoda gitu kan ya. Walaupun gak tahu nih kemampuan diri sendirinya kuat atau enggak ya untuk menjalani perjalanan yang sangat panjang ini.

Okay, Insomuria 92.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Masih barengan Cika Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara jogging. Tapi sayangnya Insan Muda udah di penghujung acara. Waktunya Cika untuk pamit undur diri ya. Thank you so much buat semuanya yang udah temenin Cika. And sorry to say juga, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya, pastiin Insan Muda jangan kemana-mana, karena abis ini bakalan ada Shiva yang temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamunya nih Insan Muda. Jadi pastiin station terus ya. Cika pamit, Insan Muda, see you next time and bye-bye.

little bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Agen Samudera 92.3 Mesa FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Ya, di pagi harinya, di hari Kamis manisnya nih, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 2 jam kedepannya sampai dengan jam 11 siang nanti di acara Indonesia Satu Aja. Buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request nanti ya ke Facebook kita, ataupun mungkin di Instagram juga boleh. Atau mungkin buat kamu yang mau sambil ngobrol juga, bisa langsung aja di TikToknya nanti ya, karena Syifa bakal live juga nanti di @nbsfmsukabumi.

Oke, selamat datang, masih bareng Shivani di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia tentunya. Oke, dan di sini ya udah jam 9:30 nih, gak kerasa banget ya. Dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain requestan-requestan dari kamu nih, insan muda yang udah masuk. Kita bakal mulai dari TikToknya dulu. Di sini ada dari Kazulia, katanya mau request lagunya Sebatas Mimpi dari Angie. Ya boleh dong, tumben hingga yang remuk. Oke, Sebatas Mimpinya udah aman, udah Shiva simpen di track yang pertama nih, insan muda ya. Lanjut, kita sekarang bakal masuk ke Facebooknya. Di sini udah ada dari Kak Fitri, katanya mau request lagunya Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Hingga tua bersama, asik. Pengen deh menua bersamamu, asik. Iya, yang siapa yang gak mau menua bersama orang yang dicinta gitu kan? Gak ada yang gak mau gak sih? Oke, lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Kak Amir Udin, selamat pagi juga. Ada dari Kak Itnai juga yang udah hadir, dari Ciamis, terus juga Warsaholiknya juga yang udah hadir dari Antiga ya. Ada juga di sini dari Kak Dini Akbar, assalamualaikum morning Teh Shiva, waalaikumsalam morning to. Request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, boleh ya. Bila memang kau tak bisa bersama, sih. Ini lagu enak banget sih, jujur. Oke, lagu Jangan Paksa Rindunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang ketiga nih berarti ya. Dan sekarang kita bakal masuk nih di instastory-nya, biar semuanya kebagian ya, antara Instagram, Facebook, dan juga live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja gas request dari sekarang nih. Yang mau sambil ngobrol juga bareng Shiva, langsung aja dari sekarang ya join di live TikTok kita ya, di NBS FM Sukabumi. Oke, di Instagramnya di sini ada dari Kak Farisa underscore Naura 08, katanya mau request lagunya Cegil Nabila Takiyah, boleh dong. Cegil, cegil, cewek gila. Siapa di sini yang cegil juga? Kayaknya banyak sih sekarang cegil, cegil gitu kan. Apakah kamu termasuk gitu kan yang pernah jadi cegil, atau mungkin sampai sekarang masih jadi cegil? Jujur, jadi cegil tuh kayak melelahkan banget gak sih? Tapi ya seru juga sih. Oke, lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang keempat. Dan satu lagi di sini ada dari Kanabila underscore Absarini, mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira, boleh. Di Ujung Minggu, oke. Lagunya udah aman, tapi sebelum Shiva puterin, di sini ada info dulu nih buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa juga. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja nih, insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga pastinya ya. Langsung aja kunjungi si Mastel pusat nih, yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsAppnya di 0857 216 21 621. Serunya belanja di si Mastel.

Insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Nah, rekomendasi nih perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi nih, insan muda. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci, dan juga cat ya. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan juga keramik kamar mandi atau WC ukuran 20x20 ya. Atas terus juga atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama nih insan muda. Untuk kenyamanan, rumah itu dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren nih insan muda. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga nih dapat mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya, yaitu dekat dengan jalan Lingkar Selatan, terus juga eksitol Bocimi, terus juga stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi juga. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan yang paving block, sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat insan muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR tuh didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan untuk unit pilihanmu gitu kan. Pokoknya jangan sampai kamu lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi nih kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup makin mandiri.

Oke, Insan Muda, masih barengan dengan Syifa ya di acara Indonesia Satu Aja yang temenin kamu sampai dengan jam 11 siang nanti ya. Dan sekarang nih udah jam 10 aja nih, Insan Muda, gak kerasa banget ya. Dan kita bakal lanjut lagi nih buat bacain lagi untuk requestan yang udah masuknya. Di sini tuh tadi udah ada dari Kak MRMDN Muhammad ya, katanya mau request lagunya Sesi Potret ya. Boleh, Sesi Potret dari Enal featuring Ari Lesmana ya. Lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, di sini tuh tadi ada dari Mamah Naura nih, katanya mau request lagunya Melly Goeslaw. Katanya lagunya Ada Apa Dengan Cinta. Waduh, ada apa tuh dengan cinta tuh. Oke, lagunya juga aman ya, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Deep, katanya mau request lagunya Leto Ruang Rindu. Lagunya juga udah aman. Lanjut lagi ada dari Kak Udang Keju juga, di sini ada dari ada dari gak tuh. Katanya mau request lagunya ini Ceritanya Jatuh Cinta. Asik. Curiga nih jatuh cinta. Soalnya biasanya kan requestnya Juicy Lucy gitu kan, lagu galau gitu kan. Sekarang ini lagunya dari Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Orang pada bucin ya. Oke, lagunya juga udah aman. Lanjut lagi, di sini ada dari di sini udah ada dari Kariza, katanya mau request lagunya Buta Hati ya, Naif. Boleh, lagunya juga udah aman, Insan Muda. Dan kita bakal langsung aja kali ya buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Enal featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda, 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa banget di Insan Muda, ya udah di pengunjung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 paginya gitu kan ya. Yang udah join-join live TikTok juga terima kasih banyak. Pokoknya Insan Muda ya buat semuanya. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Kevin dan juga Cika di acara selanjutnya, di acara FYP For Your Page. Oke, dan di sini Syifa yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

roll a bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. One step, hit em with the red light. I'm a roller.

0: Okay, dan semudah disiarkan langsung dari Simang Tiga Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Apa kabar kamu hari ini? Dan semoga kabarnya baik-baik aja ya.
0: Betul. Dan yang pastinya nih insan muda ya di siang hari ini seperti biasa ya, Cika dan juga Kak Kevin bakalan temenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti dengan informasi yang lagi hot banget.
1: Betul sekali insan muda. Dan yang mana lagu-lagu enaknya juga bakalan kita puterin untuk temenin waktu makan siang kamu.
0: Wow, yang pastinya nih insan muda ya buat kamu ya, kira-kira nih bakalan ada informasi apa aja, wajib banget buat stay tune dan dengerin dulu nih lagu-lagu yang udah kita siapin. Enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, yang sama dia nanti 2.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Yo, yang sama dia masih bareng Kevin dan juga Chika.
0: Betul banget nih, dan aduh, gak tau kenapa ya siang-siang kayak gini tuh bawaannya lapar gak sih Kak Kevin?
1: Asli, emang kayaknya udah waktunya makan siang sih sama udah, jadi buat kamu jangan lupa juga buat makan siang ya.
0: Bener, tapi kayaknya aku tuh bingung banget deh makan siangnya enaknya sama apa ya jam segini.
1: Apa ya? Apanya?
0: Tapi gak mau makan yang berat-berat nasi kayak gitu
1: loh.
0: Oh,
1: berarti ini rindu. Jangan, rindu berat ya.
0: Rindu berat itu lebih berat daripada nasi deh Kak.
1: Yang di depan aja tuh ada tuh? Cilok depan NBS.
0: Bener banget. Tapi ngomongin cilok ya, aku tuh keingetan sama Piala Dunia Kak.
1: Apa tuh?
0: Itu yang kabarnya tuh ada salah satu pedagang cilok di pelabuhan yang wajahnya tuh mirip banget sama salah satu pemain di Piala Dunia.
1: Iya bener, yang mirip Messi.
0: Bener.
1: Itu beneran Kang Cilok legend sih, itu nge-Messi banget sih. Bahkan aku rasa itu yang main di Piala Dunia tukang cilok kayaknya.
0: Bener, Messinya kayaknya lagi Messinya lagi waktu itu kayaknya lagi
1: holiday,
0: istirahat gitu kan, holiday menjabar ke pelabuhan ya. Aduh, kayaknya kita tukar peran yuk gitu kan.
1: Pantesan Argentina kalah kemarin.
0: Iya bener, mungkin karena ini nih, tukar peran dulu ya.
1: Tukar peran dulu, waduh.
0: Ini insan muda ya, ini tuh benar-benar tahu miripnya tuh mirip banget ya. Cuman bener, bedanya tuh rambutnya gak sih?
1: Rambutnya, kayaknya Messi kalau udah tua juga kayak gitu gak sih? Feeling aku ini tuh kayak gambaran Messi nantinya, tapi benar mirip hidungnya.
0: Betul.
1: Bahkan cara dia senyum,
0: senyumnya, matanya,
1: ngangong-ngangongnya aja mirip gitu.
0: Bener banget,
1: Messi banget. Jadi pengen ke Pelabuhan Ratu. Nanti aku kalau ke Pelara, orang-orang pada ke pantai, aku mau nyari Kang Cilok. Mana ya? Mana ya?
0: Kayaknya itu juga deh, supaya aku, wah lihat aku udah ketemu Messi loh gitu kan.
1: Tapi kabarnya itu yang jualan cilok itu tuh adanya di Gado Bangkong. Jadi buat semuda yang penasaran, yang pengen ketemu sama Messi, kamu harus ke alun-alun Gado Bangkong ya. Mudah-mudahan ketemu. Tapi kalau dengan adanya keviralan ini, feeling aku orang-orang jadi berbondong-bondong buat ke Pelara buat temuin Messinya ini.
0: Bener.
1: Bukan ke lautnya jadinya.
0: Iya, dan kayaknya nih si Emang ini bakalan produksinya lebih banyak deh.
1: Bisa.
0: Kalau aku sih, kalau muka aku mirip Messi gitu kan, aku bakalan dibisnisin sih. Boleh foto sama saya, boleh videoin saya, borong dulu cilok saya.
1: Kayaknya beneran aku harus datengin di kepelaran nih sebelum ada yang ngeh ya. Aku harus nge-manage dia, jadi kalau ada yang mau minta foto, bayar.
0: Aduh, gitu kan, cuan kan.
1: Keuntungan ini. Oke, insan muda, dan yang mana di sini ngomongin hype-nya Piala Dunia walaupun udah usai ya kan, Piala Dunia udah dimenangkan oleh Spanyol.
0: Betul.
1: Tapi vibe sebelumnya itu masih ada ya, masih
0: bener
1: tertinggal
0: banget,
1: dan jadi kenangan juga.
0: Betul, apalagi nih fun fact-nya tuh orang-orang tuh pada ngebahas kayak ternyata dulu tuh Messi mandiin saingannya sendiri ya.
1: Ah iya, itu bener-bener plot twist banget ya, yang ternyata dari berbagai kemungkinan gitu, kenapa Messi harus mandiin Yamal yang nantinya bakalan jadi rivalnya sendiri gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Yang atau akan, ini sertijab gak sih?
0: Iya kayaknya tuh ya. Yang dimana harusnya menjadi last dance-nya Messi diambil sama anak asuhnya nih.
1: Iya, tapi semuanya juga kena tuh.
0: Betul.
1: Cristiano Ronaldo kemarin juga kalahnya sama Yamal.
0: Iya.
1: Belum lagi kayak bintang-bintang besar kayak Neymar juga yang udah mau pensiun tuh. Aduh, udah kandas lah, tapi jadi adil kan?
0: Betul.
1: Ya, para seniornya jadinya gak ada siapa yang paling unggul.
0: Bener.
1: Karena yang unggul tuh Yamal jadinya.
0: Yamal, anak muda nih.
1: Iya.

Okay, Insan Muda 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, kali ini Insan Muda Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Tenang nih, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So, segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, dan kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Ya, masa muda dan kamu masih kita temen di FYP
0: For Your Page. Dan kali ini kita bakalan bahas nih, ini tuh ada tindakan kriminal yang sekarang tuh lagi rame lagi Kak Kevin, di mana mana.
1: Oh iya bener, sekarang lagi rame kerusuhan, pembegalan dan juga kekerasan anak muda yang
0: apalagi
1: tawuran juga malam-malam
0: bener,
1: biasanya.
0: Terbaru di depan MBS ya.
1: Iya.
0: Dan ini tuh Kak Kevin sempat juga nih viral di Bandung, apalagi sampai Bandung tuh disebut sebagai zona merah.
1: Iya benar, ada beberapa titik yang ini tuh katanya berbahaya, kayak misalkan di flyover Koko dan lain-lain. Pokoknya itu udah ada keluaran surat edarannya. Tapi kenapa ya? Maksudnya udah tahu nih zona merah, kenapa gak dijagain aja sih, malah dikasih warning alert gitu. Iya gak sih?
0: Iya bener banget. Kenapa gak polisinya
1: ya,
0: yang
1: jagain gitu, jagain kan itu tugasnya gitu mereka kan. Malah dia ngehimbau ke masyarakat, nanti kalau misalkan lewat ini hati-hati ya, ini zona merah, ini zona oranye, ini zona hijau katanya. Maksudnya kenapa gak dijagain aja gitu, biar orang-orang tuh gak bertindak. Jangan sampai kita sibuk menanggulangi hal yang harusnya itu kita cegah.
0: Betul sekali. Dan by the way nih, ngomongin tentang pembegalan nih, ini tuh ada kebijakan dari polisi daerah Jawa Barat nih, Insan Muda ya, di mana ada gebrakan baru. Polda Jabar itu katanya tuh membolehkan korban untuk melawan pelaku begal, tapi syaratnya satu.
1: Apa
0: jangan itu? Sampai meninggal.
1: Waduh. Kalau kita yang meninggal?
0: Aduh, boleh nggak? Jangan dong ya. Nah, kabarnya nih Insan Muda ya, sekarang tuh korban boleh melawan begal tapi jangan sampai meninggal. Kalimat ini menjadi sorotan setelah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar ya, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Nah, maksudnya nih bukan memberi kebebasan untuk main hakim sendiri ya, melainkan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membela diri ketika nyawa atau keselamatannya benar-benar terancam.
1: Ya, karena mereka tuh kadang bawa sajam juga, dan terkadang mereka dibawa pengaruh alkohol.
0: Betul.
1: Dan itu sangat berbahaya kalau misalkan kita biarin.
0: Benar banget nih ya. Nah, menurutnya kebijakan ini tuh kayak okay, ya boleh deh, kayak korban tuh berhak melakukan perlawanan gitu kan. Karena kalau dulu kita sempat takut ya, kalau mau ngelawan takut kita yang malah polisiin gitu kan. Namun ini tindakan tersebut juga harus tetap proporsional katanya, cukup untuk menghentikan ancaman dan menyelamatkan diri, bukan sebagai bentuk balas dendam. Tapi kayak gimana ya?
1: Agak
0: gimana
1: susah
0: cara
1: juga
0: balasnya gitu kan ya. Apalagi kadang begal tuh kan bawa senjata tajam.
1: Yep.
0: Terus juga kadang kan sama teman-temannya. Kalau kita sendiri gimana mau balasnya juga gitu kan.
1: Betul sekali. Kayaknya udah harus benar-benar diperhatikan juga sih, bukan cuma kayak ngasih arahan harus gini, tapi pemerintah juga harus memperketat ya dengan aturan yang berlaku, dengan sanksi-sanksi juga. Polisi dibanyakin di setiap titik.
0: Betul.
1: Kayaknya udah jarang juga aku lihat orang yang patroli ya.
0: Iya, kalau malam-malam gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, udah tahu malam terawan
0: banget,
1: kan.
0: Gitu kan.
1: Itu berbahaya banget, Insan Muda, apalagi udah tahu nih udah ramai banget kalau misalkan daerah Bandung, Sukabumi dan sekitarnya itu sekarang lagi ramai pembegalan, geng motor dan lain-lain yang bikin ngeri gitu buat orang keluar. Tapi aku lihat-lihat patrolinya masih biasa aja gitu, belum diperketat seketat itu gitu.
0: Padahal penting banget loh patroli malam gitu kan, Insan Muda, apalagi di jam-jam rawan gitu kan ya. Butuh banget kita tuh sosok pelindung.
1: Iya betul, kita kan capek-capek kerja ya kan. Uang gaji kita sisihkan buat pajak. Kita beli makanan di kafe, bayar pajak juga, itu buat apa?
0: Betul,
1: buat bikin kita tuh aman gitu. Masa kita udah kerja capek, pulang kerja kena begal. Waduh, besoknya harus bayar pajak. Pokoknya sedih lah kita.
0: Aduh, kayaknya curhat nih.
1: Curhat ya, kayaknya curhat semua orang gak sih di tengah kondisi ini ekonomi.
0: Betul.
1: Ya, dengan keadaan negara yang entahlah, Insan Muda, pokoknya kamu tahu sendiri.
0: Iya, pokoknya ini udah menjadi rahasia umum lah ya. Dan by the way nih, Insan Muda, abis ini kita bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Dan jangan lupa Insan Muda, makan siang sambil stay tune di FYP
1: Poyo Page.

Inilah berita cepat bersama Ziandra, berita lokal dikutip dari sukabumiupdate.com. Sekitar 300 hektar sawah di Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi terancam gagal tanam akibat krisis air irigasi. Kondisi tersebut terjadi karena debit air di daerah irigasi Cikolawing 1 menurun drastis selama musim kemarau sehingga pasokan air ke lahan pertanian tidak mencukupi. Akibatnya para petani kesulitan memulai musim tanam dan dikhawatirkan mengalami kerugian. Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah penanganan agar pasokan air kembali normal dan proses tanam dapat segera dilakukan. Berita nasional dikutip dari satelitnews.co. Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 50 ribu ekor benih lobster dengan nilai mencapai 7,5 miliar di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan 2 orang tersangka beserta barang bukti berupa benih lobster, kendaraan, uang tunai, dan 2 unit telepon genggam. Kedua pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perikanan. Berita internasional dikutip dari detik.com. Pada Rabu 22 Juli 2026, Jepang kembali dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu di sejumlah wilayah mencapai 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan sengatan

0: Okay, and so we're here at 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, selamat siang Isma Muda dan kita masih temenin kamu di siang harinya ya.
0: Betul banget nih ya. Dan yang pastinya nih, kali ini kita bakalan mengenang masa-masa sekolah.
1: Hai, nostalgia nih.
0: Iya, benar banget nih. Kalau ke Kevin sendiri nih, waktu zaman sekolah, apa sih mata kuliah yang paling Kak Kevin sukai? Dan
1: mata pelajaran
0: sukai.
1: Dong.
0: Ya, mata kuliah sih, mata pelajaran.
1: Mata aku yang aku sukai seni budaya.
0: Seni budaya.
1: Karena pertama enggak hitung-hitungan, kedua enggak banyak PR dan belajarnya tuh have fun gitu.
0: Iya,
1: nyanyi,
0: sih.
1: Menggambar, bikin kerajinan kayak gitu-gitu.
0: Betul. Apa mata pelajaran yang paling enggak disukai?
1: Matematika. Apapun turunannya, mau aljabar mau apapun, aku enggak suka.
0: Oh iya.
1: Karena susah jujur ya.
0: Kalau aku kebalik.
1: Oh, kamu suka matematika?
0: Justru aku paling suka matematika.
1: Aish. Memang ternyata setiap orang tuh ada porsi masing-masing ya.
0: Tapi aku walaupun suka matematika, tapi aku gak suka ilmu turunan dari matematika gitu. Yang ada matematikanya kayak misalkan fisika. Itu kan masih ada matematikanya ya.
1: I know.
0: Tapi aku gak suka. Karena gurunya jarang masuk.
1: Oh gitu. Alasannya guru karena yang logika-logika gitu. Matematika logika tuh biasanya apa sih?
0: Itu bikin pusing, tapi kalau kita bisa nyelesainnya itu luar biasa senengnya. Kayak ada tantangannya gitu loh.
1: Biasanya sampai ke bawah, suka sampai ke bawah algoritma.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Sampai kita tuh kayak gak bisa tidur gitu kan. Tapi kalau misalkan bisa memecahkan itu, wah itu luar biasa.
1: Cuman kalau aku lebih seneng algoritma atau matematika kayaknya. Soalnya maksudnya logika mainnya gak sehitung-hitungan itu gitu.
0: Betul. Sekarang tuh ya setiap sekolah pasti mata pelajarannya tuh wow, nambah luar biasa banget.
1: Sampai
0: nih banyak
1: tuh
0: banget
1: kaget ya,
0: gitu
1: kayak
0: kan.
1: Apa nih, dulu gak ada ini.
0: Iya
1: gitu
0: benar
1: ya.
0: Kan
1: ya,
0: kayak
1: benar-benar.
0: Aku kalau ngelihat adik aku gitu kan belajar, hah, pelajaran apa ini? Dulu aku nggak ada
1: zaman
0: gitu kan.
1: Zaman apa wajah kayaknya beda loh.
0: Bener banget nih. Dan sekarang ini tuh bakalan ada tambahan mata pelajaran lagi nih Insan Muda ya. Di kurikulum baru nih Insan Muda, di mana nih Kemendag ya mengumumkan bahwa nih materi anti LGBTQ akan masuk kurikulum ya untuk siswa mulai dari kelas 4 SD sampai dengan SMA.
1: Ais.
0: Luar biasa
1: itu
0: nih.
1: Itu udah diresmikan apa maksudnya masih dalam wacana?
0: Kayaknya ini masih menyiapkan sih, masih disiapkan ya, masih mungkin karena kalau pembelajaran nggak bisa langsung sat-sat gitu kan. Aku punya kebijakan langsung diterapin nggak bisa kan.
1: Betul,
0: tapi tetap harus dipersiapkan dulu, terus materinya seperti apa yang akan disampaikan nanti gitu kan ya, karena bagaimanapun isu ini tuh adalah yang sangat sensitif sekali ya.
1: Iya betul, Insan Muda di kalangan masyarakat ya.
0: Dan yang pastinya nih Insan Muda, hal ini tuh katanya tuh bertujuan untuk mencegah penyebaran budaya LGBTQ ya, yang disisipkan ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari kelas 4 SD. Ini tuh Insan Muda merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025 sampai 2029. Waduh, masuk pertahanan negara ya.
1: Betul.
0: Waduh, kebayang ya Insan Muda kalau ini beneran menjadi materi pembelajaran gitu kan. Tapi ini tuh penting banget sih. Sama seperti pembelajaran tentang reproduksi dan lain-lain.
1: Oke, dan itu dari Kemenag ya, Kementerian Agama Insan Muda. Dan itu berarti buat kelas
0: 4 SD
1: 4 sampai SMA ya.
0: Betul.
1: Berarti kalau kelas 1, 2, 3 kayaknya masih belum.
0: Karena mereka belum ngerti ya.
1: Iya. Kayaknya maksudnya fokusnya masih ke Calistung ya.
0: Betul, Calistung.
1: Oke deh, yang pasti kita dukung juga untuk Kementerian Agama di luar sana dengan program-program yang pokoknya selagi positif gitu.
0: Betul.
1: Itu bisa dijalanin dengan baik.
0: Amin.
1: Semoga tidak menghambur-hamburkan uang negara
0: ya. Iya betul banget. Dan semoga ya generasi muda selanjutnya di Indonesia semakin cemerlang.

0: Oke, okay, insight udah gak kerasa nih ya, waktu terus berlalu. Dari penghujung acara aja, Cika dan juga Kak Kevin temenin kamu di FYV.
1: Iya, insight muda. Thanks for all your stay tuned and sorry to say kalau kita ada salah-salah kata ya.
0: Betul banget nih, selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia, tetap stay tune juga karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya yang bakalan temenin kamu.
1: Oke, okay, sampai jumpa di lain kesempatan, insight muda. See you next time.
0: And bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, nah itu pun Trian Biasa FM Suka Bumi's number one hits music station. Nasuka kekin, good luckin, annyeong, insan muda, konnichimeo. Gimana kabar kamu hari ini ya? Ya, minggu kemarin Abi kemana gitu ya kan? Asyik pop culture ya, biasalah ya, insan muda. Abi ada cuti dulu, ada study tour ya kan. Nah, sekarang asyik pop culture bareng Abi lagi nih ya, selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu K-pop dan juga J-pop favorit kamu. Cuman 2 jam ke depan ya, kamu boleh requestin juga lagunya. K-pop, J-pop only, oke? Okay? Dan Abi juga bakal spill untuk berita up to date seputar musik K-pop dan juga J-pop. Dan Abi juga bakal live di TikTok MBS FM. Let's go! Go!

Oh, sisi kuda kudasai insan muda, bentar ya. Buat kamu mungkin insan muda yang mau cari rumah nih, rumah pertama ya, dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cipujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt. Plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dengan dekat jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Suki ya. Dari mana lap sang meshi meshi mama tu. Ini sama dah ya, lagu cute gue tuh. Untuk nemenin siang menjelang sorenya. Ya masih panas ini sama dah. Atsui ne. Ini sangat cocok banget tadi pas denger lagu Haji Street sayang nanana. Gue tuh kayak suka banget ya lagu-lagu J-pop yang kayak old-old gitu, 90s-90s voice gitu. Yang apa ya, kayak enak aja gitu dengernya tuh. Nah vibe-nya tuh beda gitu lah. Serasa masuk kayak GDM pop gitu sih. Tapi yang gak GDM-GDM banget lah ya. Kayak klasik gitu. Tapi insan muda Abi mau apa ya, mau up dulu seputar berita musik K-pop nih. Ini kebetulan bakal di-up di konten juga si Abi ya. Jadi Abi tuh sampai sekarang tuh penasaran banget ya siapa aja member-member yang baru aja dikabarin sama apa namanya label HYBE ya, HYBE Music Group. Karena HYBE Music Group itu udah announce soal apa namanya panggung, apa namanya kayak manggung gitu. Nah itu yang manggung itu bukan Seventeen, bukan siapa lah ya, band-band yang udah up. Tapi ini band baru, line up baru yang belum debut tapi udah manggung, like how? Jadi konsepnya tuh ya, kamu bayangin ketika ada artis baru belum rilis lagu tapi udah manggung duluan gitu. Tapi mereka tuh udah ada album debutnya gitu loh. Nah ini tuh ada girl group yang bernama TWIDE ya, TWIDE ya, TWIDE dibacanya. Girl group beranggotaan 7 orang ini dari IBD yang berada di bawah naungan HYBE Music Group mengumumkan panggung resmi pertama sebelum debut. Nah, grup ini akan menggelar acara bertajuk TWIDE Exclusive Preview Playground pada tanggal 1 dan 2 Agustus di Layar Studio 11 Mapo-gu, Seoul. Nah, dalam acara tersebut ya, TWIDE akan membawakan seluruh lagu dari album debut mereka. Langkah yang tergolong sangat jarang dilakukan di industri K-pop ya. Biasanya sebuah grup akan menyimpan penampilan lagu debut hingga hari peluncuran resmi, sehingga strategi tak biasa dari TWIDE ini langsung menarik perhatian penggemar. Nah sampai saat ini tanggal debutnya tuh sampai visual muka-mukanya itu nggak tahu ya kan. Itu belum diumumin secara apa ya, kayak resmi gitu ya kan. Tapi kalau misalnya apa namanya panggungnya sendiri udah ada, makanya kalau misalnya kamu lihat di TikTok itu yang muncul tuh ya paling mereka lagi jalan, terus juga waktu apa sih ABD gitu doang sih, ngomong gitu doang, dan muka-mukanya ya belum terspill gitu ya, mereka masih pada pakai masker gitu kan walaupun di publik. Nah ABD ngatain ya, bilang acara ini tuh akan menjadi kesempatan istimewa bagi penggemar untuk merasakan kegembiraan menemukan artis baru seperti TWIDE lebih dulu. Jadi buat kamu yang nggak tahu TWIDE itu apa, ini sekalian profiling lah ya. Nah itu terinspirasi dari frasa bahasa Inggris gitu ya, itu artinya tune the tide, yang memiliki kalau di Indo itu diartiannya tuh menyelaraskan arus, mencerminkan ambisi mereka membentuk tren budaya di dunia. Nah ya dia tuh mereka tuh di apa namanya diproduseri oleh Han Song Soo Insan Moda ya, yang dikenal melalui kiprahnya bersama Seventeen, After School, IZONE, dan TWS. Mungkin kamu gak tau lagu yang TWS yang sehingga ekspektasi publik makin meningkat. Pasti sih, soalnya kan lagu-lagu dari Seventeen, After School, IZONE, dan TWS juga enak-enakan ya. Jadi gak sabar kan, ntar nungguin tanggal 1, tanggal 2. Kayak gimana gitu ya kan, si konsep musik TWIDE ini apakah kayak yang lainnya, kayak IZONE atau After School. Sementara Abi mau baca dulu yang di Facebook ya, soalnya suka ada yang request nih. No, kan ada yang request, ada Eima Zeus Shine Onira Ruele. Ganti nih, biasanya Hechima doang. Asyik Pak Clutters, yang menjelang sore ke Abi, aku Hechima nih, mau request lagunya Baby Monster yang judulnya Chum ya. Kalau gak ada atau udah di play, ganti NCT 127 aja judulnya Walk. Soalnya buat ke Abi aja ya, makasih ya, gatau gue mau. Doi si mas teh. Ntar ya Chum, aman. Lagunya buat ini, buat Hechima, Baby Monster ini. Kesukaan aku tuh sih, itu asanya. Cuma itu rapnya cepat banget loh. Udah apa ya, udah kayak rapper-rapper barat aja dia asal tuh. Oke, ini dari Fiti Haryati dari Cikaret, pengen request lagu apa Drive 1 OMG sama spesial buat anakku dan spesial suami ya. Dan Abi makasih.
Aduh belum masuk lagunya Kak Fitri, mungkin mau request lagu lain. Abi tunggu sampai jam 4 sore ya. So kita bakal jeda dulu dengan beberapa track lagu dulu buat insan muda yang menonton live Avi, Avi gitu ya, nonton live Abi ya di TikTok NBSFM. Masih live tuh, kita ngobrol chit chat and chill. Let's go.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap, seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Itu dia insan budak Tokyo Drifting. Tokyo Drifting. Keinget apa ya? Apa ya? Film Fast and Furious Tokyo Drift. Ya gak sih? Karena emang ambil sampai dari situ kan One Or Egg itu. Nah itu versi One Or Egg-nya gitu ya kan. Tokyo Drifting. Tokyo Drifting. Nah, apa ini namanya? Ngomongin soal One Or Egg. Abi ada updatean nih. Soal One Or Egg itu karena abis Tokyo Drift itu dia mereka ya ngerilis lagu yang berjudul Yankee Squad. Jadi itu angkat budaya jongkok anak muda Jepang ya insan muda. Ini mungkin tren di sana kali ya angkat budaya jongkok. Ya grup Jepang One Or Egg kembali menghadirkan karya baru lewat single Yankee Squad. Nah, sebuah lagu yang terinspirasi dari pose jongkok khas budaya Yankee di Jepang. Hal yang awalnya identik dengan citra remaja pemberontak kini diubah menjadi simbol kebebasan berekspresi dan kebanggaan terhadap jati diri. Nah, mengusung perpaduan musik Latin yang energik, sentuhan hip-hop dan gaya khas One Or Egg yang penuh percaya diri, Yankee Squad menghadirkan suasana musim panas yang terasa santai sekaligus penuh semangat. Lagu ini mengabarkan momen sederhana bersama teman-teman mulai dari berkumpul di minimarket, menghabiskan waktu di area parkir, hingga menciptakan kenangan di sudut-sudut kota yang tak terlupakan. Nah, judul yang diambil itu kan Yankee Squad, itu posisi jongkok yang telah lama dikaitkan dengan budaya anak muda Yankee di Jepang ya. Jadi alih-alih menjauh dari stereotip tersebut, nah One Or Egg justru ngangkatnya di sebuah simbol individualitas insan muda. Nah, kebanggaan terhadap lingkungan tempat tumbuh serta kebebasan untuk menciptakan ruang dan identitas diri. Cuman sayang banget ya Abi gak bisa preview lagunya karena One Or Egg udah keluar tadi kan yang Tokyo Drifting, ini gak bisa dua kali. Sayang banget tapi lagunya udah masuk ke ya nanti di next acara buat request yang Key Squad-nya. Karena udah masuk list NBS juga aman banget ya. Ceritanya mengikuti sekelompok peneliti dari luar negeri ini insan muda yang seolah sedang mempelajari pose tersebut layaknya sebuah fenomena budaya gitu insan muda. Terus mereka tuh kan kelihatan kayak pose jongkok gitu ya secara alami di berbagai lokasi seperti bandara, terus juga pusat perbelanjaan hingga sudut-sudut jalan kota kayak gitu. Emang ya ini salah satu artis yang udah blow up gitu ya kan insan muda. Apalagi blow up-nya itu karena Tokyo Drift gitu, bukan orang kita. Saya dari dulu sih ya. Termasuk yang kayak penatang baru dengan gaya baru juga gitu, One Or Egg itu. Karena kan kalau lihat dari YouTube-nya sendiri ya, kamu buka One Or Egg itu kebanyakan mereka tuh lebih ke apa ya, ngonten-ngonten aja sih. Kayak apa ya, vlog-vlog gitu. Nah sekarang udah mulai rajin nih. Keren sih kalau misalnya ngeliat artis yang udah mulai produktif gitu ya kan. Itu kayak penasaran banget gak sih ntar selanjutnya kayak gimana gitu. Oke. Dan beberapa requestan udah habis siapkan buat kamu yang pengen request, tinggal stay tune aja di live TikTok NBS FM ataupun di sosmed seperti Facebook juga boleh kamu cantumkin, nanti juga bakal Abi bacain ya. So sebelum ke lagu ya, ada promo dulu buat kamu. Nah ada si Marcel ya, mungkin insan muda yang pengen cari HP nih ya. So sih buat kamu yang pengen ganti handphone, di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Marcel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Marcel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

その秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的な愛。

いの笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。

Oke, Insan Muda, gak kerasa udah di jam 16.41 udah di penghujung acara. So, thank you buat kamu udah nyimak acara SC Papua Terbang Abis. So, see you next week ya, yang udah request. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama abis siaran. Dan abis ini ada acara mereka yang seru ya, acara-acara di NBS. So, wajib buat stay tune di 92.3. Dan, yep, arigato. Dan saya Mida, anjong robon. Bye-bye.

We're looking only one, 92.3 BSFM, Sukabumi Miss number one hits music station. Hai, selamat sore semuanya dan kembali mengudara Kevin, temani kamu di sore ini di prime time. Dan yang pasti semuanya sore harinya cerah banget. Enjoy buat afternoon tea or coffee-nya semuanya.

Selamat ulang tahun ya, dan sukses.

We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. I'm Kevin Pratama and welcome back again. Ini Samudia dan sekarang udah jam 17.44 menit di sore harinya kamu. Dan Kevin ada informasi buat Insan Muda yang kamu rasa HP kamu udah ngelek-ngelek Insan Muda dan mengganggu kesehariannya kamu. Kamu butuh banget handphone baru. Nah, mulai sekarang Insan Muda kamu gak usah bingung karena ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Nah, mau COD buat kamu yang mager mau beli HP tapi gak mau keluar rumah, bisa banget di Simastel. Simastelnya adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah, jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Ask yourself this. What are you doing?

We're looking only one, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. I'm Kevin Pratama, yang semudah dan gak kerasa sekarang udah di jam 18.47. Di sini yang bertugas Kevin undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stay tune, and sorry to say kalau ada salah-salah kata dari aku. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu malam ini, Samuda. Dan abis ini, Insamuda bakalan ditemenin barengan Suspika di relasi. See you next time, and...

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20

4x20 atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Graha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Lagi Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa Insan Muda yang temenin kamu di malam harinya, tentunya di acara relasi request lagu sini ya. Oke, okay, dan di relasi ya seperti biasa kamu bisa banget buat requestin lagu-lagu favorite kamu, mulai dari lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh. Pokoknya langsung aja di requestin di Instagramnya atau mungkin di Facebook atau mungkin lewat telepon ataupun chat di WhatsApp juga boleh di 0815 1493 923. Oke, okay, dan di sini nih kita masuk di Facebooknya dulu ya. Di sini ada dari Kak Indra Sensen Jogja yang udah hadir, terus juga ada dari Kak Hendra Setiawan. Selamat malam, katanya Syifa request requestnya Michael Hart yang We Will Not Go Down. Terima kasih, selamat tugas sampai tuntas. Oke, okay, terima kasih kembali. Ini udah disemangatin, jadi makin semangat nih. Oke, okay, We Will Not Go Down, lagunya udah aman ya, udah Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi dari Kak Fitrinya, katanya mau request lagunya Al Ghazali Kesayanganku, kalau enggak Firza Tentang Rindu. Sayang spesialnya buat anakku tercinta dan juga buat suami ya yang lagi kerja katanya. Oke, okay, lagunya udah aman ya, Kesayanganku dari Al Ghazali. Udah Syifa simpen di track yang kedua. Dan lanjut lagi, di sini tuh udah ada dari Kak Socanya juga nih, yang udah hadir dari Banjarnegara Jawa Tengah. Terus juga dari Kak Aminah juga nih, katanya hadir dari Caringin. Malam Teh Syifa, mau lagunya dong, katanya Elemen Rahasia Hati. Rahasia Hati tuh di sini ternyata udah Syifa simpen gak ada ya dari Elemen, adanya ini dari Niji nih. Jadi mungkin buat Kak Aminah boleh di request ulang ya lagunya ya. Lanjut lagi, di sini udah ada dari Kanyoman Landung yang udah hadir dari Klungkung Bali, terus juga Abah Waisalnya dari Gianyar Bali ya. Ada juga dari Kak Asep juga nih, malam Kak Syifa mau request lagunya New West ya, katanya yang Two Eyes. Spesialnya buat Kak Syifa, selamat tugas sampai tuntas. Salam-salamnya nih buat Rahmat Kurnia, Rusutisa Sutisna, Makruf Herdianto, Samsul Fajar, Abah Waisal Samplangan, terus juga Sultan Andrino, terus juga Kak Socha, Fili Maulida, terus juga Kak Ating Ferafku, Arcadia Ponik, Kak Ajeng, Kak Ali Kalpadrin, Kak Dini Akbar, dan Kak Briti Kekembaran. Boleh ya. Two's Eyes. Oke, okay. Lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang ketiga ya. Dan sekarang kita bakalan masuk di Insta story-nya. Di sini udah ada dari Kak Zatia Finovi, katanya mau request lagunya Liodra, Pura-pura. Aduh, pura-pura. Kamu pura-pura cinta aku padahal aslinya enggak. Aduh, sakit banget tuh. Oke, okay, lagunya aman. Dan sebelum di sini Syifa puterin lagunya, di sini Syifa ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang aja karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga karena si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin pokoknya terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga. Langsung aja kunjungi si Mastel pusatnya yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau di cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara. Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Okay, insan muda nih masih bareng Syifa ya, yang temenin kamu di malam harinya tentunya di acara relasi request lagu sini. Dan udah jam 8 aja nih, insan muda lebih 8 menit. Dan disini kita bakal langsung aja kali ya buat bacain lagi nih requestannya udah masuknya. Kita masuk di Instagramnya dulu. Di sini ada dari Nabila underscore Absarini, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Boleh ya, Di Ujung Minggu, lagu yang sering banget di request gak sih ini tuh. Lagu Di Ujung Minggu ya, lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi ada dari Kajray Soy 90 nya juga, katanya mau request Samuel Cipta Jagat Rasa. Boleh, Jagat Rasa. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang kedua. Lanjut lagi di sini ada dari Kavarisa underscore Naura 08, mau request lagunya Terparah Terluka Nabila Takiyah. Terpatah kali ya, typo dikit. Aduh, lagu yang galau banget nih kayaknya ya. Nabila Takiyah, Terpatah Terluka. Aduh, udah dipatahin, dibuat luka juga. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpan di track yang ketiga. Dan lanjut lagi kita bakal masuk di WhatsApp-nya nih. Di sini ada dari Oke, ada dari Kak Putri nih, katanya mau request lagunya Sabrina Leanor. Izin request, katanya lagunya Sembuh Kembali. Ya boleh, Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor. Oke, lagunya udah aman ya, udah Syifa simpan berarti di track yang keempat nih, insan muda. Oke, dan satu lagi kita masuk di Instagramnya lagi kali ya. Di sini ada dari Kak Vanessa, katanya mau request lagunya dari For Revenge, Kak pilihin aja. Oke, For Revenge di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang Bandung Hari Ini. Oke, Bandung Hari Ini lagunya udah aman dan kita bakal saja buat puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari Mesahira, Di Ujung Minggu.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara. Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, selamat muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Gak kerasa banget nih Insan Muda ya. Udah di penghujung acara aja, udah jam 20.45 nih Insan Muda, waktunya Syifa untuk pamit. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 7 malam tadi ya sampai dengan jam 9 malamnya. Dan abis ini bakal ada Haider dan juga Kevin di acara selanjutnya, di acara Teror Frekuensi ya. Karena ini malam Jumat nih buat kamu yang suka banget sama horor gitu kan. Nanti langsung aja join di jam 9 malamnya ya. Oke, okay, dan di sini Syifa yang bertugas pamit Insan Muda. See you next time and bye-bye.

0: marene ka dia. Marene wanian datang ke imah aing. Ngeganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskan bebaturan urang. Aduh, orang kudu indi ti dia. Damarane sih. Sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Okay, ini itu Voin Dream Best FM, Sekelimis number one hits music station.
1: Iya, Insya Muda, selamat malam. Kembali mengudara bareng kita berdua di sini di Teror Frequency.
0: Yang pastinya kita berdua bakal temenin kamu sampai di jam 12 malamnya.
1: Di sini ada Kevin dan juga
0: Haider yang bakal temenin kamu nih. Yang sama jadi buat kamu yang mau kirim pengalaman horor kamu, boleh banget kita temenin di WhatsApp NBS ataupun juga boleh banget di DM Instagram.
1: Yo, Insya Muda, so stay tune terus ya.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Masal untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada menyediakan serpian handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, headboard, perbedaan masih banyak lagi. Jamin terlengkap dan pelayanannya yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan juga nih, ikuti update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masal.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, selamat masih bareng Haidar dan juga
1: Kevin di sini
0: yang pastinya temen kamu di acara Tap Frekuensi.
1: Betul sekali. Dan untuk malam hari ini, Samuda, kamu bisa share pengalaman horor kamu. Dan untuk sekarang kita bakalan bacain,
0: betul
1: ya?
0: Betul. Karena di sini kebetulan udah ada yang kirim nih, Bang Kev. Di sini ada kiriman dari Fikri.
1: Halo.
0: Katanya gini. Saya nggak tahu apakah itu semua ulah makhluk halus atau hanya saya yang terlalu parno dan juga berhalusinasi. Jadi gini ceritanya, ini cerita terjadi sekitar 3-4 bulan yang lalu. Selama saya sekolah, saya selalu tinggal di kos dan hanya pulang 2 kali sebulan. Nah saat itu rumah saya sedang direnovasi. Nah, setelah direnovasi, ada ruang yang semula gudang dijadikan kamar baru. Saat aku pulang ke rumah, yang dimana ke rumah gudang tersebut sudah menjadi ruang kamar. Jadi saya dan ibu saya tidur di kamar baru itu. Kami tidur berdua karena ruangan yang lainnya masih direnov. Walau ada satu kamar tempat bapak tidur. Nah pertamanya tidak ada apa-apa. Saat itu saya tidak langsung tidur, masih fokus bermain handphone. Nah saat asik bermain handphone, ada yang menarik rambut saya dari bawah kolong. Nah rambut saya nggak terlalu panjang dan cowok kan, sehingga terasa banget gitu kan, kayak kerasa banget. Saya kaget, tapi saya pikir mungkin saya sedang lelah aja, jadi berhalusinasi. Nah tapi tak berselang lama, ibu saya yang sedang tidur di samping saya seperti ingin berteriak, namun tak bisa dan hanya bergumam nggak jelas. Nah saya pikir ibu hanya bermimpi buruk, tapi saya biarkan aja. Oh padahal kayaknya erep-erep deh ya Bang Kep.
1: Iya benar, jadi ketindian gitu.
0: Walau sebenarnya saya mulai takut, akhirnya ibu saya bangun dengan napas yang tergesa-gesa dan langsung memarahi saya karena tidak segera membangunkannya. Dia langsung nyuruh saya untuk bangun dan pindah ke ruangan tempat bapak karena bapak tidur di depan kamar baru itu. Nah keesokan hari ibu cerita bahwa dia diganggu oleh sesuatu yang tampak putih, dan saya pun juga menceritakan kejadian saya yang alami. Nah itulah kejadian horor yang saya alami. Sebenarnya gak terlalu horor sih, tapi itu udah cukup membuat saya parno jika harus tidur di kamar itu lagi.
1: Betul sekali, tapi ngeri banget sih si Fikri ini ya. Dengan keadaan seperti itu ya, dia masih apa namanya, oh udah jelas ya sana ya, dia masih bisa tenang ya.
0: Itu berarti emang ada hal yang gak beres kayaknya ya.
1: Iya benar, ada sesuatu yang janggal gitu, ada penghuninya. Dan di sini si Fikri sampai ngerasa ini ya, trauma gitu buat
0: sampai parno tidur
1: parno lagi.
0: Lagi
1: buat tidur di situ karena takut ketindihan ya. Ketindihan tuh sebenarnya kayak mimpi doang.
0: Iya.
1: Cuman capeknya itu kebawa ke alam sadar gitu kayak sekarang sudah sadar tuh capeknya tuh beneran kerasa ya.
0: Iya, tapi ini bisa pas-pasan banget nih, orang tuanya ketindihan terus si Fikrinya itu ngerasain ada yang ngejenggut rambutnya gitu. Jadi apakah ketindihan ini masihkah mitos gitu?
1: Iya. Kalau misalkan dalam medis kan itu katanya kayak mimpi yang ngelewatin. Jadi misalkan baru aja opening, mimpinya udah closing gitu. Atau enggak langsung ke puncak konflik ya. Itu langsung kaget kan. Cuman kalau misalkan kenyataannya kita yang kita alamin kayak beneran ada sosok yang menyeramkan gitu.
0: Iya, kadang suka ada ngelihat sosok-sosok yang tak kasat mata gitu kan, kalau lagi ketindihan gitu tuh ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin Insan Muda juga pernah ngalamin pengalaman ketindihan nih Insan Muda, karena rata-rata kayaknya semua orang pernah ngerasain nih. Coba dong boleh ceritain.

0: kamu music number one hits music station, dan ini semua udah kamu masih kita temenin di malam harinya. Yeah. Dan sekarang udah jam berapa, Dar?
1: Udah di jam 10 pas nih, Bang Kev. Pas banget.
0: Cepat banget ya waktu berlalu. Dan sekarang ini semua kita bakalan membacakan ya. Yang untuk pengalaman horor.
1: Betul banget. Dan kebetulan sih ada yang kirim ya, Bang Kev, di Instagram, di DM.
0: Ya betul. Di sini ada dari Putri Padang. Putri Padang. Enggak ada Padang ya.
1: Oh, enggak ada.
0: Aku katanya pernah punya pengalaman horor di tempat aku yang sekarang. Jadi aku tinggal di rusun. Dan di rusun ini aku ada kuburan tuh, kuburan keramat katanya. Cuman enggak ada yang ngasih tahu letaknya di mana-mananya. 2 tahun tinggal di sini, sering banget ada yang ketok pintu tengah malam, tapi bukan di lantai aku. Lebih sering di lantai 2, 3, 10. Terus mereka saling debat karena sering ada ketukan pintu, padahal kalau dibuka itu enggak pernah ada orang sama sekali. Nah, terus aku punya pengalaman horor juga nih. Aku kan sama suami dan anak pergi sampai 2 hari nih. Rumah dalam keadaan mati listrik. Dan waktu itu ada mama aku. Katanya rumahku tuh TV-nya nyala sendiri. Dan ada suara yang ngobrol juga di dalam rumah aku. Tapi mama aku tuh ketuk rumah gak ada yang nyaut. Jadi emang rusunnya tuh serem. Memang bukan di lantainya dia. Lantai yang lain lebih serem katanya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal rusun, rumah susun, gue jadi inget rusun yang di Pengabdi Setan 2.
1: Oh iya iya.
0: Yang
1: iya,
0: komunian. Vibesnya serem gak sih?
1: Ya emang rusun-rusun tuh kalau sebetulnya aman-aman aja.
0: Aman-aman aja.
1: Kalau gelap.
0: Iya iya.
1: Terus mungkin apa ya, kalau emang keadaannya kumuh itu jadi bikin serem sih.
0: Iya iya. Kebanyakan yang rumah-rumah yang kosong-kosong kan, beberapa rumah tuh kadang suka kosong tuh. Misalkan jeda 3 rumah kosong.
1: Betul.
0: Itu yang bikin serem.
1: Iya.
0: Iya gak sih?
1: Kayak kalau semuanya keisi ya oke-oke aja gitu kan.
0: Iya, kosongnya kayaknya rame aja gitu.
1: Ini kalau ada yang kosong dan kalau kita di jajarannya cuma sendiri aja nih, wah itu creepy sih.
0: Itu yang bikin creepy-nya. Jangankan rusun ya, hotel aja, hotel
1: ya,
0: yang
1: hotel
0: kataku ya, di tengah kota itu. Itu di beberapa lantai tertentu memang serem. Yang aku bilang itu, yang tiba-tiba lukisan berubah jadi, yang tadinya gambar abstrak jadi berbentuk pocong. Itu padahal di tengah kota ya, dan posisinya rame terus, dan keadaan yang bersih kan. Tahu sendiri hotel sebersih apa. Tapi tetap aja ada anomali yang gak bisa dijelasin secara logika.
1: Jadi katanya terakhir malah ada suara tangisan ibu dan anak tengah malam. Di lantai 16 pas dicari gak ada orangnya. Berarti tinggi juga ya, 16 lantai.
0: Ngeri banget sih.
1: Ya kebayang gak sih kalau kita tinggal misalkan di lantai paling atas deh gitu kan.
0: Lipnya terus mati. Jalan tangga.
1: Iya lagi.
0: Gelap.
1: Beberapa lantai ada yang kosong juga kan, otomatis jadi gelap juga ya. Itu ngeri banget sih, pulang tengah malam abis siaran gini.
0: Ngeri banget, gak kebayang sih. Apalagi kalau misalkan selantainya itu cuman beberapa unit doang yang terisi. Dan itu bisa bikin makin ngeri aja. Kalau misalkan orang yang penakut kayaknya udah wassalam sih gitu,
1: udah pergi dari rumah rusun itu nih.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih ke Putri ya.
0: Betul.
1: Ini ada 2 pengalaman berarti ya, yang terjadi di tempat yang sama tapi ya.
0: Nanti bisa cerita lagi barangkali. Kayaknya masih banyak sih pengalaman-pengalaman. Karena yang kayak gitu terjadinya gak sekali dua kali. Pasti berlanjut ya.
1: Boleh kita mungkin di minggu depan ya. Ya, tunggu cerita lanjutannya.
0: Betul.

0: naman maraneh ka dia. Maraneh wanian datang ka ima aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagup. Teboga kasopanan jiga maraneh.
1: Sama nih. Lepaskan bebaturan urang. Arang kudu indit dia. Damaraneh sih. Sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Okay, Insya Muda masih bareng kita berdua ya di Acara Frekuensi.
1: That's right. Dan malam semakin larut Insya Muda. Di sini di interval keduanya kita bakalan membawakan kembali nih pengalaman ya, kisah dari Insya Muda yang bakal kita bacakan, dan kali ini dari pesan WhatsApp.
0: Betul, di sini udah ada yang mau dari Kanaya nih.
1: Halo.
0: Wanita. Ini cerita aku waktu aku masih kecil. Banyak sekali hal-hal aneh yang sering aku lihat. Dan pertama kali aku tahu hantu itu ya saat kelas 1 SD. Saat itu adalah bulan Ramadan, dan aku ingat itu hari Minggu. Biasa bagi saya untuk keluar jalan-jalan pagi sama teman-teman selepas subuh, tapi saya memilih untuk keluar di jam 5 kurang. Saya banget nih kayak aku ya. Terus aku nggak hafal waktu tempatnya, tapi aku ingat di masjid dekat rumah sedang ada salawatan. Jam 5 kurang tuh udah selesai subuh berarti. Saya keluar bersama adik saya yang masih TK. Biasanya saya akan jalan-jalan sama kakak saya, tapi hari itu saya merasa ingin jalan-jalan berdua aja sama adik. Nah, rumah saya tepat di depan jalan raya desa. Saya berjalan kaki di tepi jalan, melihat kanan kiri ada kendaraan atau enggak. Nah, saya itu adik saya masih menyusul di belakang, dan saya melihat ke arah agak jauh ke depan ada orang yang memakai jubah putih di kejauhan. Dia itu kayak berdiri di bawah tiang lampu. Asumsi adalah seorang ibu-ibu yang pulang dari masjid dan akan menyeberang. Itu pikiran aku, karena arah berdiri berlawan dengan jalan ke masjid nih. Jadi kayak seolah dia tuh baru pulang dari masjid. Tapi entah kenapa saya hanya terpukau melihat ibu-ibu itu saja. Nah, saya melihat dia mulai menyeberang jalan perlahan-lahan, cukup lama. Ya, sebenarnya setelah sampai di seberang, ibu itu lalu berbalik badan lurus ke depan. Nah, kayak membelakangi saya. Dari situ mulai terasa aneh nih, kayak jalannya kok pelan, tiba-tiba berubah jadi lompat-lompat kecil gitu kan. Kok tiba-tiba dia lompat nih. Setelah itu hilang di kegelapan. Jujur aja nih, saat aku sadar akan hal itu, aku masih mematung, kayak gak bisa berkata-kata juga. Dan adik saya terus memanggil, tapi aku gak bisa jawab. Gak lama itu aku dengar suara azan. Oh, berarti sebelum azan ya, sebelum subuh, dari masjid dekat rumah. Bagaikan kayak kesemar petir. Saya langsung sadar, tidak mungkin saya lihat ibu-ibu pulang dari masjid, karena sholat saja belum dimulai. Sekuat tenaga aku lari ke arah rumah dengan kencang sambil berteriak ninggalin adik aku itu. Kasihan
1: adik
0: kamu tuh
1: ya,
0: yang di belakang katanya, yang masih bingung di belakang. Dan saat masuk ke rumah, mama aku tuh nanya kenapa gak jadi jalan-jalan. Aku cuma geleng-geleng kepala dan duduk di depan TV dengerin pengajian mama dede. Tonton mama. Itu pertama kalinya aku lihat hantu, dan setelah kejadian itu aku gak jadi sering apa? Jadi sering lihat mereka juga.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Jadi indigo. Tapi ngeri banget ya, ibu-ibu itu kayak pakai mukenaan gitu kan.
0: Iya,
1: terus
0: iya.
1: Terus loncat-loncat. Aneh sih.
0: Kayak awalnya tuh jalan pelan-pelan. Kayaknya karena masih jauh kali ya, jadi kelihatannya jalan gitu. Tiba-tiba udah agak sedikit
1: dekat,
0: tiba-tiba loncat gitu kan.
1: Mengerikan. Coba kalau ada satu adegan lagi dia ngadep ke belakang kepalanya. Itu kayaknya lebih
0: horor ya.
1: Horor sih.
0: Ini terkirain juga ini setelah subuh gitu kan. Ternyata belum juga azan. Udah ini mau kemana sih, jalan-jalan pagi gitu. Belum subuh gitu.
1: Biasanya tuh kalau mau jogging gak sih kita? Kalau gue misalkan kalau mau lari Club Deck dari Sukaraja tuh sengaja subuh, abis subuh tuh.
0: Biasanya kan abis subuh kan?
1: Iya.
0: Ini sebelum subuh ini. Sebelum subuh ini dia mau kemana? Ini kelas 1 SD lagi.
1: Ya gak jelas sih
0: ya, kan ini sebelum,
1: sama-sama gak jelas ya.
0: Iya kan, ini kamu mau kemana sih emang? Karena ini kan lihat hantu tuh saat kelas 1 SD. Ini berarti kegiatan waktu kamu 1 SD. Terus adek kamu ini umur berapa yang ditinggal tuh?
1: Ini benar-benar anak-anak nakal kayaknya.
0: Iya, ini ada kamu kasihan juga. Apakah ini setahun udah berlanjut kah mungkin? Jadi awal ngelihat aja saat waktu kelas 1 SD dan ini
1: atau pas bulan puasa enggak sih?
0: Ini iya tadi ini tuh dia saat itu bulan Ramadan.
1: Oh, kalau bulan Ramadan kayaknya udah gak aneh karena kan ada suka orang ada orang yang suka papajar.
0: Bukan
1: papajar apa sih? Nyubuh.
0: Nyubuh.
1: Jadi kayak enggak ada takutnya kan anak-anak tuh suka banyak yang keluar.
0: Oh iya benar sih. Bulan Ramadan sih, tapi kan enggak itu diikat kan. Setan-setan gitu kan katanya.
1: Iya, tapi gimana ya?
0: Ada yang
1: pada nyatanya tetap aja ada orang yang
0: ngelihat. Iya sih, pada ada aja. Gitu kan kejadian.
1: Iya sih. Kejadian yang
0: ya, mungkin setan yang menggoda gitu kan diikat.
1: Ya mungkin setan dalam diri kita ya. Yang diikat.
0: Oke, terima kasih karena ini ngeri sih.
1: Iya benar.
0: Tiba-tiba ini tuh nggak ngejar ya?
1: Ngejar enggak. Tapi dengan cara dia loncat-loncat unik sih maksudnya.
0: Unik, ya.
1: Bukan manusia.
0: Sini gitu. Nasib adanya gimana tuh? Aduh, terima kasih karena.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, Insya Muda masih bareng kita berdua di acara Terfrekuensi. Dan masih kita nungguin Insya Muda dengan pengalaman-pengalaman horornya ya.
1: Iya, betul sekali Insya Muda. Dan sekarang udah jam 11 nih, Ais. Udah pas interval ya? Ketiga ya.
0: Tadi yang awal juga masuk di jam 10 pas. Sekarang juga masuk di jam 11 pas nih. Nah, by the way, di sini udah ada yang masuk juga nih, Bang Kev, dari Felix nih.
1: Halo, Felix.
0: Kata gini, ini singkat aja ceritanya, melihat sikat untuk membersihkan kloset yang digantung di gantungan baju itu kayak bergerak sendiri atau goyang-goyang sendiri saat subuh ketika saya sedang buang air besar. Nah, dan saya diam dan berpikir bahwa waktu subuh adalah waktu menjelang pergantian jam atau hari, dan matahari belum bersinar dan masih tergolong malam. Jadi para hantu masih bisa usil lah dan bebas menggoda manusia. Karena pergantian shift belum berjalan, maka para hantu masih ada kesempatan untuk menggoda manusia. Nah, jadi disitulah mungkin jadi pikiran aku tuh, hantu-hantu digunakan untuk menggoda saya dengan masih adanya waktu yang tersisa. Dan kalau matahari sudah terbit, para hantu gak bisa menggoda lagi. Karena pergantian shift sudah berjalan, maka para hantu harus masuk ke kantornya. Apa sih ini? Kantornya masing-masing. Ini kayak pikiran masa kecil aku loh. Pikiran aku beneran
1: Casper hantu ya?
0: Iya. Kayak waktu hari itu waktu masih kecil gini bang. Kayak kalau ngeliat kenjir lah malam-malam, itu pasti ada aja yang berkeliaran hantu. Dikira pikiran hari itu waktu kecil.
1: Buka pintu dikit aja pada masuk pikiran kita.
0: Gitu kan, noong ke jendela gitu kan, noong banget gitu. Ngintip ke jendela gini, pasti ada aja pocong yang lagi loncat-loncat. Pikiran tuh gitu waktu malam tuh, waktu masih kecil. Ternyata enggak.
1: Kayak main karakter
0: gitu
1: banget ya kita ya.
0: Iya, enggak gitu ternyata. Dikira tuh emang pergantian shift tuh malam tuh emang jam-jamnya mereka. Terus siang-siangnya ya kita gitu. Iya, ternyata nggak kayak gitu banget kok gitu kan,
1: nggak seterang-terangan itu ya.
0: Iya. Nih aku ini pikiran aku waktu kecil tuh kayak gini juga nih bang Felix. Apakah ini bang Felix pikiran kecil yang diluapkan gitu kan? Tapi ini dia tuh lagi bersihin aja sih, bersihin di WC, dan tiba-tiba si sikatan klosetnya, sikat yang untuk ngebersihin kloset tuh tiba-tiba goyang gitu. Yeah. Padahal itu tuh di air, yang dimana ini kan di ruangan. Angin tuh masih enggak akan masuk gitu kan. Jadi posisi pendeknya sulit itu sikat lagi. Kalau apa ya? Kalau baju yang gantung goyang-goyang kan itu masih
1: ya udah angin kan. Ini masih alasannya. Sikat goyang-goyang kayaknya aneh sih. Kan? Siapa yang goyangin sikat ya?
0: Iya, kayak gelas yang digeser-geserin gitu kali ya. Ini sikat yang digeser-geserin gitu. Okay. Itu rajin itu, dia ngebersihin juga.
1: Tapi maksudnya mereka tuh kayak gabut banget selalu ngegeserin hal-hal yang gak perlu digeserin. Kayak dulu di NBS itu di CCTV pernah kelihatan asbak digeser-geser. Kenapa gak bantu kita aja geserin mixer, jadi kita siaran gini gitu. Jadi dia tuh geserin mixer ke atas gitu. Ya harusnya kalau misalkan jahil gitu itu yang agak ngebantu sedikit gitu kan.
0: Atau nyapu deh gitu ya, sapu tuh gerak sendiri jadi bersih.
1: Bisa gak sih gitu, jangan kayak orang gelas lagi diem digeser-geser atau lagi diem, itu mah tidak membantu.
0: wah ini berarti pengalaman bang Felix ini apakah pernah terjadi lagi gitu kan.
1: Iya di kehidupan sekarang gitu ya. Terima kasih buat bang Felix ya, buat ceritanya ya, lumayan nostalgia ya.

Baby.

0: Rasa enggak.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Oke, Insan Muda, makin malam makin dingin ya, dan masih di acara frekuensi ini Insan Muda.
1: Betul sekali ya. Ini dinginnya karena efek kemarau juga ya, yep. Mungkin. Dan yang dimana kita bakalan bacain ini ada pesan masuk juga, pengalaman dari anonim nih, dia namanya Kebablasan ya.
0: Kebablasan.
1: Oke, halo Haidar. Halo Bang Kev, aku mau cerita pengalaman horor yang mungkin jadi pengalaman pertama aku dan semoga aja jadi yang terakhir. Okay. Jadi, tahun 2025, aku KKN di salah satu desa yang masih di Jawa Barat. Awalnya aku gak kepikiran sebakalan ada kejadian horor, soalnya daerahnya tuh masih dekat sama jalan gede. Terus perumahannya juga bagus, jadi kelihatannya tuh biasa aja. Nah, cerita pertama, mulai dari posko. Jadi posko kami ini tuh rumah yang udah sekitar 3 tahun kosong gitu, gak ditempatin sama pemiliknya. Rumah di kiri dan kanan posko ternyata juga sama-sama gak dihuni. Dan kata warga, terakhir rumah itu tuh pernah dipakai sama salah satu ekspedisi, tapi ekspedisinya pindah karena katanya sering ada gangguan, jadi kayak gak kuat gitu. Dari hari pertama sampai hari ketujuh, aman-aman aja, gak ada kejadian aneh sama sekali. Nah, pas hari ketujuh itu, aku lagi sakit, jadi gak bisa ikut kegiatan di luar. Mau gak mau ya aku harus sendirian di posko.
0: Nah, sebelumnya teman-temanku juga emang sering bercanda ya, kayak soal rumah itu. Katanya di rumah itu ada sosok si Aki, yang kalau malam-malam kita lagi berisik, pasti ada aja yang nyeletuk. Tong garaneng euy, bisi si Aki ngamuk. Awalnya sih aku anggap bercanda doang, tapi malam itu entah karena lagi sakit atau emang ada sesuatu, aku beberapa kali dengar suara langkah kaki dari arah dapur. Padahal jelas-jelas lagi sendirian karena udah enggak betah. Akhirnya tuh aku nyusul teman-teman yang lagi rapat. Soalnya hawa di posko tuh malam itu kayak beda banget. Nah, beberapa hari setelah itu, pas mau berangkat, ada kegiatan waktu maghrib, kita lagi ngeluarin motor. Tiba-tiba, tetangga rumah depan yang cewek tuh buru-buru nyamperin terus bilang, "Ah, boleh bareng gak ke depan?" Soalnya saudara aku kemarin pulang pas maghrib, terus di jalan ketemu orang pakai seragam tentara Belanda. Habis itu dia sakit sampai beberapa hari. Jujur, dari situ aku mulai agak kepikiran karena kita juga harus lewat jalan yang sama waktu pulang.
1: Iya betul, katanya takut aja sih kalau kejadian yang sama malah menimpa kita. Dan gak lama setelah itu ada teman aku yang baru balik dari libur. Dia masuk ke posko naik motor nih sambil panik banget. Ya aku kira kenapa, takutnya habis ketemu begal lah atau apa. Dan pas ditanya, dia cuma bilang, "Orang tadi pas di kebun ninggali ayam bodas-bodas euy." Kayak gitu. Dan mulai dari situ ya, dia mulai percaya kalau daerah situ tuh emang masih kental banget sama hal-hal yang mistis begitu. Oh iya, katanya ada kejadian lagi yang sampai sekarang masih keinget. Aku lupa itu hari keberapa, dan waktu itu kami lagi tidur nyenyak nih. Dan itu tuh sekitar jam 2 malam di sana.
0: Tiba-tiba ada yang ngetok pintu posko keras banget sambil bilang, "Tok tok tok tok, punten punten, ah punten tolong." Aku jujur enggak berani ngelihat keluar, takut aja kalau ternyata itu orang jahat atau gimana. Dan kita juga enggak tahu. Nah, kebetulan ada temanku yang tidurnya dekat jendela. Dia sempet tuh ngintip, tapi katanya yang dia lihat cuma sosok hitam, gelap banget dan gak kelihatan mukanya. Karena takut, akhirnya tuh gak ada satupun yang berani buka pintu. Besok paginya kita cerita-cerita yang bikin merinding. Ternyata bukan cuman aku aja yang dengar. Semua anak posko dengar suara ketukan sama orang yang minta tolong itu. Beberapa hari kemudian kita lagi ngedatar rumah warga jam 8 malaman. Nah, komplek tempat posko kami itu berbatasan langsung sama kampung yang rumah-rumahnya masih rumah panggung. Pas masuk ke daerah situ, hawanya langsung beda. udaranya tuh kayak dingin banget.
1: Berarti ini udah kayak beda dimensi ya.
0: Kayak beda banget tuh hawanya.
1: Terus katanya tiba-tiba salah satu teman aku itu nyeletuk, asa bau melati, euy. Aku sih sama sekali ya nggak nyium bau apa-apa di sini, jadi cuma diem aja. Nah, pas aku balik ke posko, dia baru bilang, maneh, apa tuh an orang tadi ngomong bau melati? Tah dirinya teh ada Miss K katanya. Nah pas dengar itu kita langsung saling lihat-lihatan, nggak ada yang banyak ngomong lagi, langsunglah jalan cepat balik ke posko. Dan katanya sampai sekarang kalau ingat KKN itu, yang paling aku ingat tuh justru bukan kegiatannya, tapi kejadian-kejadian yang sampai sekarang tuh masih susah buat dijelasin pakai logika. Dan mungkin katanya buat sebagian orang itu cuma kebetulan, tapi buat orang yang ngalamin langsung itu rasanya beda banget. Tapi anehnya nih, setelah KKN itu aku malah ngerasa jadi lebih berani kalau harus ngadepin hal-hal yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Terima kasih Haida dan Bang Kevin, katanya sehat-sehat. Amin. Amin.
0: Berarti ini cerita waktu KKN ya.
1: KKN.
0: Ya. Ini cerita KKN itu emang sering banget orang yang ngalamin. Terus juga ini yang paling ngerinya tuh ada yang ngetok pintu, ada yang minta tolong, tapi waktu diintip, nggak ada siapa-siapa.
1: Nggak ada. Itu sih yang bikin serem. Terus juga pas tadi pas pindah ke kampung yang banyak rumah panggung. Kalau rumah panggung, apa namanya itu tuh vibesnya kan jadul banget ya, lalu banget. Belum lagi dengan hawa yang dingin itu nggak vibesnya ngeri sih. Dan emang kalau KKN kalau kita lihat-lihat itu biasanya di tempat-tempat pelosok ya.
0: Ya pasti kan KKN tuh ya ke desa-desa kan, kayak ngebantu apa ya desa
1: permasalahan
0: tersebut. Nah, permasalahan desa tersebut. Dan ini mungkin kebetulan terjadi di abangnya ini kali ya, atau KKN. Tapi emang sering terjadi ya, KKN tuh hal-hal yang mungkin kayak di luar nalar gitu.
1: Ya, wah, ngeri banget sih Samuda. Buat kamu yang mungkin sedang
0: KKN.
1: Sebenarnya it's okay sih, hal-hal seperti itu mungkin ada. Tapi ya jangan sampai gara-gara hal ini kamu kepikiran dan sampai kamu ngelupain hal-hal penting lainnya. Takutnya kamu kehilangan fokus dan bisa membahayakan diri kamu.
0: Apalagi sampai kayak mengganggu prokernya kan.
1: Betul, program kerjanya tetap harus dijalanin. Yang penting kita harus sopan sih dimanapun kita berada. Kita harus menjaga tata krama dan menghormati adat istiadat yang ada di tempat kita proker.
2: Izinkan sang waktu berlalu menunggu, biarkan.

0: Oke, insya Allah udah ngerasa banget juga ya. Udah di jam 11 lebih 42 menit nih.
1: Iya nih.
0: Betul, semoga. Thanks for all your stay tune. Kita di sini harus pamitan karena waktu sudah di ujung. Ya, betul banget di so. Terima kasih mungkin buat kamu yang sudah denger ya di manapun, di radio, streaming ataupun di live streaming.
1: Iya, semoga. Terima kasih banyak yang udah kirim cerita juga. And sorry to say kalau ada salah-salah kata dari kita, salah pembawaan atau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
0: Dan mungkin buat kamu yang belum terbacakan, terang aja, kita masih bakal temuin kamu di minggu depan ya. So, aku Haidar
1: Kevin pamit juga.
0: See you next time.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Dengarkan lagu viral barat sekarang di Spotify.
1: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
2: Dengerinnya pakai Lostos Audio ya.
3: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
1: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
2: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
3: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.

0: aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai Lostos Audio ya.
2: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
0: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
2: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
3: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips terdepans buat nikmatin konser gue. Siap-siap dengerin setlistnya pakai playlist mixing biar transisinya mirip di konser gue. Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.
0: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
2: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.

0: aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai Lostos Audio ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
2: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips to the fans buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio, biar semua detailnya kedengeran.
3: Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.
2: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips to the fans buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio, biar semua detailnya kedengeran.
3: Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.

0: aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai lossless audio ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
2: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips to the fans buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio, biar semua detailnya kedengeran.
3: Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.
0: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi. Bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips to the fans buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio. Biar semua detailnya kedengeran.
1: Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.
2: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
3: Dengerinnya pakai lossless audio ya.
2: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
3: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
2: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
0: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips to the fans buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio. Biar semua detailnya kedengeran.
1: Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.

Baru, The Laughing Cow Cheese Dippers. Biskuit stikernya berpadu dengan keju creamy. Kini hadir dalam porsi sekali makan. Ngemil jadi makin seru. Dip, swirl, and enjoy. The Laughing Cow.

0: Dengarkan hanya di Spotify.
1: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips terdepans buat nikmatin konser gue. Siap-siap dengerin setlistnya pakai playlist mixing biar transisinya mirip di konser gue. Gabung Spotify Premium biar maksimal nikmatin konser gue.

0: aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
2: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips terdepans buat nikmatin konser gue. Siap-siap dengerin setlistnya pakai playlist mixing biar transisinya mirip di konser gue. Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue. Hai, gue Afgan. Ini adalah tips terdepans buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio, biar semua detailnya kedengeran. Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.
0: Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihinustainu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tohirina tayyibin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Tentu senandung puji yang selalu manusia ingatkan terhadap Allah Ta'ala, bahwasanya hal yang demikian akan menjadikan sebuah tanda syukur atas sejumlah karunia yang telah diberikan kepadanya. Itu pun tentu akan terucap, akan terkata bagi mereka yang tengah hidup dalam kondisi sadar. Kalau tidak sadar ya tidak akan juga sebenarnya. Kembali lagi dengan satu pembahasan di Samudra di hari lalu saat seorang manusia dituntut untuk melakukan tiga hal saja seperti yang telah dikutip dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Tentu apa bisa disebut disebutnya sebagai sebuah kewajiban? Hal itu kita harus menyebutnya sebuah kewajiban apa bukan ya? Jadi pada dasarnya setiap manusia muslim ataupun yang lainnya yang memiliki kewajiban-kewajiban

tertentu di mana menurut pandangan fikih kewajiban itu sesuatu yang wajib yang apabila dikerjakan oleh manusia yang wajib itu maka ia akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan ia berdosa. Wajib kan begitu ya? Wajib begitu. Dalam Al-Qur'an juga banyak Allah perintahkan. Saya ambil contoh aja satu ayat, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya. Wahai orang yang beriman diwajibkan kutiba itu ya dari kalimat kata aba atau bisa padahal arti yang sesungguhnya bukan diwajibkan ya. Tapi kutiba itu telah ditetapkan. Telah dituliskan, tapi para ulama kalimat kutiba itu diartikan telah diwajibkan. Wajib sendiri dari bahasa Arab sebenarnya, dari bahasa Al-Qur'an. Wajabat lahu al-jannah misalnya ya, wajabat. Wajabat itu sesuatu yang diwajibkan. Pahwal wajib, wajib ya. Jadi kalian tahu ya wajib itu dari bahasa Al-Qur'an, dari bahasa hadis, dari bahasa Arab. Itu kata wajib. Wajib sendiri menurut fikih tadi ya, dikerjakan kita mendapatkan pahala, ganjaran ya. Ditinggalkan tentu kita mendapat siksa. Jadi sebagai satu konsekuensi kita menunaikan kewajiban, konsekuensinya kita dapat pahala. Entah bentuk apa pahalanya. Ya. Kalau ditinggalkan kita dapat siksa, itu juga konsekuensi. Siksanya apa? Neraka deh. Ya. Sudah pasti begitu. Nah, itu posisi wajib. Mentaati perintah Allah. Atiullaha, perintah Allah ya. Mendirikan salat salah satunya.

Masa enggak? Ya enggak? Pertanyaannya benarkah? Benarkah itu? Itu adalah sebuah kewajiban? Ya benar lah. Masa salah? Ya, mari kita lihat lagi. Wajib. Wajib ya. Wajib itu sesuatu yang mutlak harus ditunaikan. Bahkan ditambahkan lagi, selain wajib ada yang disebut hak. Hak dan kewajiban.

Ya, lanjutkan Sabda. Mohon maaf sedikit trouble. Nah, jadi kalau saja kita sudah bicara wajib ya, wajib. Wajib itu mesti, mesti harus dilakukan. Apa aja yang wajib? Benarkah Tuhan mewajibkan segala sesuatu apa yang telah diperintahkannya? Banyak ya kewajiban yang harus ditunaikan. Hingga kalau bicara soal wajib itu ada konsekuensinya. Ya, menurut fikih wajib itu begitu. Banyak ya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Setiap Allah Ta'ala perintahkan apa saja. Sebut saja perintah-perintah agama. Kalau perintah Allah seringkali disebut sebagai perintah agama. Iya enggak? Ini perintah agama wajib ditunaikan. Ini perintah Tuhan wajib pula untuk ditunaikan. Nah, agama itu sendiri, kita kan ngomongnya perintah agama. Agama telah mengajarkan kepada kita, agama telah memerintahkan kepada kita bahwa kita harus menjalankan ibadah sholat, lantaran sholat itu tiang agama. Betul kan? As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, faman hadamaha faman hadamadin. Begitu ya. Wajib ya, wajib untuk ditunaikan. Karena di dalamnya ada satu konsekuensi, ada resiko apabila orang meninggalkannya. Itu kewajiban. Kewajiban kan begitu ya. Nah, selanjutnya insyaallah. Terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menekankan kepada manusia muslim itu harus begitu. Ia hidup dituntut untuk menjalankan semua perintah Allah Ta'ala. Kalau tidak menjalankan perintah tersebut, maka sudah pasti dalam Al-Quran sederet ayat menjelaskan ya dengan beragam istilah. Istilahnya apa aja? Bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan musyrik, bisa dikatakan munafik, bisa dikatakan apa saja, fasik ya. Nah, nama-nama tersebut itu disematkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam syariat agama, dalam perintah agama ya, perintah agama. Dan memang dalam Al-Quran juga kan disebutkan an aqimuddin wala tafarraqu.

Ya, banyak pendapat dan pandangan tentang hal itu. Seperti apa yang dimaksud dengan an aqimuddin, menegakkan agama. Aqimu juga seringkali disebutkan menjalankan perintah agama. Karena menjalankan perintah agama itu sebuah kewajiban. Sejak kapan itu diwajibkan atas manusia? Ini manusia ya, manusia lahir ya. Ini manusia lahir ke alam dunia. Keinginan siapa itu manusia lahir ke alam dunia? Keinginan dirinya bukan? Coba, keinginan siapa manusia lahir ke dunia? Keinginan siapa? Ya. Sebelum kalian lahir ke alam dunia, ini sebelum manusia lahir, sebelum lahir nih, kira-kira tuh manusia ada di mana? Manusia ada di mana sebelum lahir di bumi? Nggak tahu. Ya. Kalian kan terlahir dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ya. Begitu. Makhluk apapun yang ada di jagat ini, makhluk apapun ya, kecuali malaikat kali atau jin kali kalau memang ada. Sebut saja makhluk biologi ya, karena malaikat dan jin kan bukan termasuk makhluk biologi. Ini makhluk biologi yang saya maksud. Makhluk biologi yang ada di bumi ini, apa itu manusia, apa itu binatang, hewan, yang jelas makhluk biologi. Sebelum mereka lahir, sebelum mereka berada, Al-Quran sendiri kan telah memberitakan kepada kita. Hadis sendiri telah menyampaikan informasinya kepada kita. Quran tadi menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan manusia min butuni, dari butun, dari perut ummahatikum, ibu kalian semua. Oh, berarti sebelum dia lahir ke dunia dia ada di perutnya. Nah, sebelum ada di perutnya ada di mana? Sebelum ada di perutnya ada di mana itu manusia coba? Ya. Sebelum ada di perutnya ada di mana? Kebayang enggak? Hingga manusia harus dikenakan sebuah kewajiban menjalankan perintah Allah. Apakah manusia itu keinginan dirinya? Ketika lahir manusia baru punya keinginan. Sebelum lahir mana ada dia punya keinginan? Tidak tahu menau dia. Tiba-tiba lahir aja sosok manusia ke dunia. Awalnya gimana? Dua orang manusia, Adam dan Hawa, berpacaran. Ya enggak? Awalnya kan dari sebuah pacaran, awalnya dari sebuah pandangan. Ya enggak? Tapi enggak tahu. Kalau orang yang buta enggak melihat, berpandangan enggak? Saling melihat enggak? Oh, enggak. Mereka cuma mendengar saja. Ya kan? Orang yang tunanetra menikahnya kan dengan orang tunanetra lagi. Mereka tidak saling bisa menatap. Kayak apa wajah suaminya, kayak apa wajah istrinya? Enggak ya, enggak saling menatap, cuman bisa mendengar secara tambah lagi tuli. Ya tunanetra, ya tunarungu. Gimana mau dengar suaranya orang pada tunarungu? Nasibnya gimana ya kalau ada orang ya tunanetra, ya tunarungu, mau melakukan komunikasinya gimana? Kalau enggak bisa melihat enggak apa-apa, tapi dia bisa mendengar, tajam sekali pendengarannya. Dia bisa melakukan komunikasi lewat sebuah pendengaran. Kalau tunarungu gimana? Itu lain perkara ya, enggak usah kita bahas itu. Yang jelas yang normal saja dulu kita cerita. Orang yang bisa melihat, orang yang bisa mendengar. Jadi, sebelum manusia lahir di ke dunia itu kan ada di mata ya. Coba kita lihat Adam dan Hawa saling memandang dan saling melihat. Awalnya kan, wah

Ya, kata si Hawa ini, oh ganteng ya, aku suka deh sama dia. Nah, bermula di situ manusia itu berada dari sebuah pandangan. Ini fakta ya, fakta. Ya kan? Lah, kalau yang diperkosa gimana? Ya sama, yang diperkosa juga bermula seorang pria jahat memperkosa seorang wanita, bermula kan dari pandangan. Wah, pandangan ya, dari pandangan. Ada ya orang yang lahir lantaran diperkosa, ada. Ada ya orang yang lahir karena sebuah skandal, skandal cinta. Ada juga, ada juga yang normal lewat prosesi menikah. Ada juga tidak melalui prosesi menikah, liar saja begitu. Kayak domba. Domba kan liar melahirkan anak. Kucing juga liar melahirkan anak dengan siapa aja dia suka-suka. Manusia tidak begitu tentu. Ya enggak? Di rumah saya kan banyak kucing ya. Nah, kucing yang ada di rumah saya kucing perempuannya. Nah, ketika ada kucing laki-laki itu keliling-keliling, nah dia mulai tertarik. Akhirnya dia memaksa ingin kawin. Jangan. Jadi sebelum manusia lahir itu manusia ada di mana? Jawaban yang menurut kalian aja deh, pakai logika. Menurut kalian kira-kira ada di mana? Ada di mata manusia. Ada di mata ya. Itu kita kan tadi ngomongnya masalah biologi ya, masalah jasad ya. Ya enggak? Betul? Betul enggak? Ada di mata ya, ada di mata dua manusia. Jadi sebelum manusia lahir ke dunia ada di ada pada mata Adam dan Hawa. Lahirlah manusia. Secara jasad begitu. Lewat sebuah proses perkawinan, lewat sebuah proses pembuahan. Jadi keinginan siapa itu lahir anak? Keinginan yang lahir atau keinginan yang dilahirkan? Keinginan yang melahirkan atau keinginan yang dilahirkan? Keinginan manusia, yang dilahirkan berarti kan manusia. Ini bayi telah wujud manusia. Awalnya keinginan siapa? Kan semuanya juga bermula dari sebuah mata. Dari sebuah mata muncul rasa. Dari sebuah rasa, dari rasa ya, muncul keinginan, muncul hasrat, lahirlah orang. Semua juga begitu. Dan itu dilakukan oleh semua manusia. Sekalipun manusia yang tidak beragama, anggap saja begitu. Ya enggak? Jadi sebelum manusia lahir ke dunia ini, itu bermula dari mata Adam dan Hawa. Keluar dari mata Adam dan Hawa ya. Ada, maksudnya bukan keluar. Ada di mata Adam dan Hawa. Ya, bukan Adam dahulu yang ada di surga dan Hawa yang ada di surga saja. Ada manusia lah. Kalian semuanya kan, kalian laki-laki disebut Adam dah sebut. Kalian perempuan adalah Hawa. Nah, sebelum manusia lahir ada di mata Adam dan Hawa. Kalian aja Adam. Kalau kalian berposisi sebagai laki-laki, berarti kalian sebut aja sebagai Adam. Kalau kalian berposisi sebagai perempuan, nih jenis apa, jenis kelaminnya perempuan, berarti kan Hawa. Jenis perempuannya laki-laki berarti kan Adam ya. Ada pada matanya. Jadi keinginan siapa sih manusia lahir ke dunia hingga dikenakan beragam kewajiban? Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus ini dan itu dan macam-macam. Wajib menunaikan segala bentuk kewajiban agama. Emang keinginan siapa manusia lahir? Ya pastilah keinginan Tuhan. Lain kali aja ya kita lanjutkan, agak pusing kalian pasti. Kenapa demikian? Saya urut dulu ya, karena kita ingin menjelaskan seperti apa kewajiban yang sesungguhnya yang harus ditunaikan oleh manusia sebagai satu bentuk perintah agama. Ya, kan gitu. Manusia hari ini hidup di dunia bersenang-senang, berbahagia. Dan ya, punya kewajiban untuk menjalankan perintah agama. Nah, ini yang kita maksudkan nanti. Tapi sebelumnya saya sedikit kutip
hal-hal apa aja yang melatar belakangi sehingga manusia harus wajib menjalankan perintah agama atau perintahkan Tuhan. Hai kalian samuda, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami dan selanjutnya Kontak Islami. Dari walaupun minggu mabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Good time. Hai insan muda, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning insan muda. Semoga seperti lagu tadi ya, hari ini kita mengalami good time. Waktu yang bagus nih insan muda untuk beraktivitas ya. Dan seneng banget insan muda di hari ini jika kembali buat temenin kamu seperti biasa ya, di jam 6 sampai jam 9 pagi nanti di acara Jogging Joget in the Morning. So, buat kamu yang pengen say hi orang tersayangnya, boleh banget nanti langsung aja ya say hi di Facebook, Instagram, atau join juga nanti ke live TikTok Cika. Dan sambil nemenin kamu nih, seperti biasa ya, kita bakalan kasih kamu informasi-informasi nih. Nah, informasi kali ini tuh ya pastinya insan muda cocok banget nih buat kamu ya yang pengen punya perangkat gitu kan ya, yang bisa ngedukung aktivitas kamu gitu kan ya. Pasti kita butuh banget handphone ya yang serba sat-sat. Dan pasti bete banget kan kalau handphonenya udah lemot. Nah, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Mastel nih. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya, karena di sana mau tukar tambah bisa. Mau cicilan juga bisa loh. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel.

Okay, untuk Muriani 2.3 NBS FM Sukabumis number 1 hits music station. Masih barengan Chika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Seperti biasa insan muda, kali ini kita bakalan bahas tentang cuaca dulu kali ya. Nah, insan muda ya, saat ini seperti yang kita rasakan, seperti yang kita lihat, cuaca tuh udah mulai cerah ya, dengan suhu yang cukup hangat lah ya insan muda, di angka 20 derajat Celsius insan muda. Dan kabarnya nih ya, cuaca cerah ini tuh akan terus bertahan sampai dengan jam 12 malam nanti. Wow, hari ini full cerah nih insan muda, dengan suhu tertingginya berada di angka 28 derajat Celsius, yaitu di jam 11 sampai jam 1 siang nanti nih insan muda ya. Kemudian insan muda, perlahan cuaca tuh akan terus menurun ya suhunya, hingga insan muda nanti di jam 12 malam tuh di angka 16 derajat. Wow, cukup dingin juga nih insan muda ya. Jadi yang pastinya nih, hari ini kamu bebas deh ya, mau pergi kemanapun, mau hangout kemanapun, mau liburan kemanapun ya. Dan mau pakai dress atau OOTD apapun, bebas banget nih insan muda ya, tanpa takut penampilan kamu bakalan rusak karena keguyur hujan insan muda. Dan pastinya nih insan muda, karena diperkirakan gitu kan bakalan panas ya, jadi jangan lupa banyakin minum biar kamu gak dehidrasi juga insan muda. Dan nanti insan muda jika bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

Okay, in Sumurian, in the point 3 and BSF FM Sukabumi's number 1 hits music station. Masih barengan Chicken Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda Chika bakalan kembali buat kasih kamu informasi di mana ini tuh